akumbaya, malala, akumbaya, sekum, akumbaya, lalala, akumbaya, morem, akumbaya, malala, akumbaya, sekum, akumbaya, lalala, akumbaya, morem, akumbaya, malala, akumbaya, sekum, akumbaya, lalala, akumbaya, morem, akumbaya, malala, akumbaya, sekum, akumbaya, lalala, akumbaya, morem, akumbaya, malala, akumbaya, sekum, akumbaya, lalala, akumbaya, morem, akumbaya.